ba ba kata tu bien paka ba mata reji dan barara kingi akama kam da kum kasu wangi jariya e kasasi o ya wada da wangi nda che unya dan ko andi eh o mana abira tia ulira ba mata na tukunda jariya.